kasi xivangelo xikulu xa ku va jalere ri vulavula lerhandzu hi xi xa kona hileswaku tanihi lahi vuleke masungulweni ka kona leswaku a ve munhu loyi na halintsongo swinene vatswali va hambaneke, se xileswo swi n'wi sindzisile ku va a yimbelela lerhandzu ku kombisa van'wana va veleki leswaku ku hambana ka vatswele a swi lulamanga, leswo swi veka nhlomulo.

0: Ala lam fo amishengu
1: Mujwa tina bakulusi
2: Ya nkari wa hina uya utsunela akuva hi swikota akulula misaleti hiti vekiseke akukota kuva hiti landza hi ndlela yinene hi pfumelile leswaku hi nkarhi lowu loko hi fika ka wona hi fela kuva hi nyika mukhandlu ka vayingiseri va hina akuva va kota ku tikhedela tinsimu va kota ku longoloka na hina eka xiyimo xa ku hambanahambana fambu wolowo hi fela ku va hi wu pfumeta akuva u endleka ku nabyaleni va hina vayingiseri a va feli ku xaniseka na hina hili kona hikuva hi hina hi pfumeleke leswaku lowu nkarhi u ta va wona wa ku va muyingiseri a hlawula tanihi ku navela ka yena xileswo hi navela leswaku muyingiseri wo rhandzeka u tipatsa na hina u longoloka na hina na hi hlawutela leti tinsimu leti tinga ta kota ku byala ku tenga ni ku rhula hikuva wa hina muyingiseri a ba xifalo a kheda ka tinsimu leti hi ti lulamisaka ku va mpela ti kota ku va tona ti hi tsakisa hi tindlela to hambana inaka Ati simu hileti. Kanda uya kusungula ina John Shibadura na 5,000 kurora. Ndawu ya umbiri kuna Kiluwa Rafaele ali together. Ndawu ya vunaro ima Bermuda loka ku hiti anyisa ima Bishkati. Kabu mune kuna Shiketo loka ku hina iba Tsenzeleki. Ndawu ya vuntlhanu kuna Oliver Mthukuzi na Mutserendende. Ntlhanu nwe kuna Platform 1 na Isengani Lengani. Pambere ka swona hi ya kuma PG Power na Steve Kekane va yimba Feel So Strong. Cesarito wale ka Gaza ale a ukatini na Shaniseka. Becky Ndlovu a ku xikona xingambilweni. General Musica ale swa yantswa ku va ni titshamela ni xidudla xa mina. Ntlawa wa Makasave u yimba Zuki la se Medica Man. Lorena Nyathi ale ni langile wena nkata. Mr. Bau aku mbilu ya mina yi happy. Hiya hiya pfala hikuva hi kuma Oliva Ngoma na Adia. Se kuva muyingiseri uhi bela linchunga na usikiselela leswaku bala swaku u kheda mani hi ndlela ya ku yimba u va umukongomisa ka mani hi nkarhi lowu hoyo hoyo Fernando Guevane akaya ka Maxakeni Vunanga Hello Fernando Guevane hoyo hoyo Awa tsukile Guevane hi kotanga kuva hi kuma ku navela kakwe hoyo hoyo
3: Awu tsheno mwana mana
2: Lishile walikaya
3: Oya baro bunyo
2: Alisimu hili ila kona na hili kongomisa kamane munumzana kudlani

0: Kama timu ya siku la nyamuntla hii kumbukili vuto mini vuhanyi dwa Nelson Rolihlahla Mandela ikola kakuhunza kali siku la kubebuliwa kakwe. Matimu mapaliwili Dalila Mikidai matulokiwa matilama kumbisiwa hii Nikolao Mukavele kaukandisi la Amara Buduya.
1: Mutwile matimu ya siku.

0: Rajim sambe ke studio mangun kadra pada chai mu Gaza achi pangal trena ho namba konze uli kama khaliwa hambana hambana embe makohira kuninga mahunga ta misa kanyo tsa ntsamidi kutsangana ka city sa maputu Gaza ne nyambane wing city unene
1: Madambu,
2: magambu,
3: madambu.
1: Yamin tango ya kuti samir.
2: Yam shakano ya kuti samir.
3: Yamin tango ya kuti samir. Radio Msambiki zungane katiko akufikisela nogondoko. Madambu, yamin tango ya kuti.

7 19 horas na 21 minutos ndzo ka loko ta vheti le chalile la matimba hambile swa hundzeke a misaveli a swo swi longoloka mpela na Julia Mwito laka kumufana wena u fambisa ku yini vananyana vo chicha na le ka rimpela tlhatameta vunanga la Alberto Mola.

0: Eka mugufera ngati akukuma kakumba ita vawa kusungula kumba ita vawa umbiri hita kuma na alina kumaswa kwa swisa msikida anga kona lwe anga jiwa ya makesimusi kambe mkweni msiku tile kwa mida ama makesimusi kawa na angwa Ibrahimu ikenzesu nene nimbele litaka chela uwa uwe nila sole so unanga famba shengeli tele ngotala kumaka lugu yuku diva utasumono soka mbele wafana awale kesimusi
1: iko bye bye.
2: Mzumba wa mashepu. Mafenya nukutuleta na kutari. Binzu la radio Musandiki Misoto Rumsiali ya Kagaza. Linga fukeni viki ni viki. Emu kivela inka mwa 21 horas e 10 minutos. Cheka Kagaza.

0: Kama timu ya siku la nyamuntla hii kumbukili vuto minivu hanyi dwa Nelson Rolihlahla Mandela ekola kaku hundza kali siku la kubebuliwa kakwe. Matimu mabaliwili Dalila Mikidai matulokiwa matilama kumbisiwa hii Nikolao Mukavele kaukantisi la Amara Buduya.
1: Mutwile matimu ya siku.

0: Chikati chako ramba Nikolao, Nikolao hakulosa.
1: Trasio makondera Nemuikse toko nanseka. Sambalso ko tin tharo ta teknika na tona ti kar di enda ko in kwasu ko gene interlefi kala kala ka ko Sharsi ma lasa ko kubelwa 5 minutos avangiz ela va omela ka mantel ka Fransa e bala lengwa la o kala yangulo e sha ntango sinene Inglaterra bela na Ozer Alessandro Amidi e Calvin Vendroke Bisodia André Thiago Santos Perin, Soriba Dio, Felix Correa na Girondi. Kasi amutlokanyisi tatana David Ancelos. Fransa Belane Peano, Foye, Bukamir, Oko, Gilotti, Ito, Kobaldi, Delo, Benaiti, Filetti. Kasi amutlokanyisi Tatana Eduardo Steel, Mitria Radio Mozambique, Lei Itisaka, Mitangulei, Kubeku Shiashi, Walitirnakani, Shimusha Unaru, Carlo Glandi Lua, Melaka, Ebola Lingue, La Kukala yangulu mahlweni ka vabeli va Fransa ata uma gilandi ni bola mpelwe yanga ni 4 makatleni ata uma ni bola la yena khoneni ata sukela ata kuyini ke la ata ba bola mpumawula ngise naba mpelwa Inglaterra ata kuyini mpelwa Inglaterra tla kusa woka rukutsa bola la yana rukutsile kasi bola ri la dinda xikari ka kampa kuna nchumu bola ri ta va di ya huma sini ya tlhelwe a risena huma ra tlhela ka vabeli va Nghilandi lava sindzisaka va ta ku yini ke vabeli va Nghilandi va susumeta phambeni va pipiritana layana ku famba va France laya ku va teka cuka vabeli va Nghilandi va ta sindzaveta va sindzavetanga va fambile layana vabeli va ntlawa wa France cuka France a ta famba bampe a nga ha fikanga layana va tekile va Nghiza va ta ku yini va Nghiza laya va teka bola a kwata mbape layana ba mavoko leswaku nchumu leyi a yi mufambeli laya ku lavekaka kona 7 minutes 33 segundos Nghilandi wa humelela mahlweni ka France hi bola lin'we a ta ku yini ke layana a susumeta bola ku famba va Nghiza layana va veka bola xifuveni mpeli wa nga ni 11 makatleni a ri veka tlhelweni layana a ta ku yini a ta famba chuka va Nghiza va ta famba va kandzendzela ku rumba swin'we va ta bola layana va zama ku kangela layana ku na nchumu layana va zama ku hlantswa ku sungula a hlantswa vumbirhi a ku na nchumu va famba layana mpelo wa nga ni 11 makatleni a zama ku rukutsa bola laya a nga rukutsanga petelisini ya phambetsiniyana kasi a ka ha na nchumu layana hikuza va khavile layana hinkwaswo vula leswaku ku ta va ni xikatiso na xilomba vabeli va France mintirho ya Radio Mozambique leyi na yi karhi hi heleketa letirhanaka ni mundial ya mutlha hi karhi hi cukisisa letirhanaka ni mubeli lweyi a nga ta va kumbexana loyi a nga ta va teka xitepiso xa unharhu France wa luza mahlweni ka va Nghiza hi bola lin'we ku fika nomu lowu swi endlisa xiswoswo mpela ku ni xikatiso laya xilombaka va Nghiza lava nga karhi va humelela va Nghiza layana va lavetela ku hinkwa tindlela ta ku veni va nga cinca hantswa kasi mani loyi a nga ni bola layana empelo wa Munghiza a cukumeta bola xa ntlangu wa swinene a ba bola hi mpfumawuri bola li ba mpfukeni layana va peka xifuveni a ku na nchumu layana a tshama ku kangela layana a peta phambeni a sindzaveta ku rhanga va Nghiza va famba ni bola layana manike loyi a nga ni bola layana ka lava va Nghiza layana i declan rice a ku yini a ku ri ntwi a ta sindzaveta layana tlhelweni kambe a ku na nchumu layana va ta huma ni bola layana manike loyi a nga ta sindzisa layana vabeli va ntlawa wa le France va huma ni bola xi handla ngopfu swinene a ta ku yini ke layana va zama ku sindzisa va huma va Nghiza xi handla ngopfu swinene a ta ku yini ke layana a zama ku kangela mintirho ya Radio Mozambique. Ich bin der Meinung, Felix Baruch Franza elwe ya luzaka kufika nkarhi lowu.
2: Hello
1: Felix Baruch, analyst sportif wa hina. Franza wa luza ku nkarhi lowu kambe tuka Franza a zama ku sindzisa, ku na nchumu wa ringisa layana papola pakatile kwadaretis. Felix Baruch, Franza elwe ya luza kufika
2: nomolowuiaaa Nadipsaniki msa profesa maputu gaza na nyimbali.
1: Kunene Felix, avulele swaku France ile ya luzaka kufika nomulo kangwe na Inglaterra. Swa mbavela France.
2: Vela France swa mbavela angelili alikari afisa leswaku ava England vata facilitar ntirho wa vona kambe hi vona leswaku Declan Rice yena loyi a temelaka xikwata xa England kambe loko hi chuvuka namuntlha ni siya la England naswona hi vona ma-alterations yo karhi laya ni vona Rashford hi vona
1: Colombia na Inglaterra. Felix Baruch utaikomela ko